nendeng waska miring lo nendeng nemestinji normal jilo wagol iklawan plan normal jilo kato to stret nemestinji nejebri na amelilos. Anislah sol.